0: Alô, Mazugabandi. Alô, Mazugabandi. Ei, nenda zugabuino. Zina lá no dindani.
1: Mwonga na zarko wangana kuna sikidu rambara.
0: Kwa chabanja nzatu kudambara.
1: Kwa chabanja nzatu kudambara.
0: Tapareka na mwoni kwa bari ndia nasi.
1: Weamba ni mwanangu jesu ni zarko wa shiri. Izawa zarko, mwaka zarko, heji na zarko. Kwa chabanja unapangia zangu. Kiro wangana, Antonio wangana, Marco wangana, Mario wangana. Zabaya nangu mbani, Paulo wangana, Arabino wangana, Joe wangana, Zareka wangana. Inangu mbani, Elia wangana, Kira wangana, Mkino wangana. Inangu, Mwesho mara unisiwa, Zubaya
0: Vigrevai. Atoko za mkarendi tsiku lopambane?

pambuti shwira fasiri watu takulana yobu music na nyimbo yashe asa shite shiani mulungi matamira foto madzana matatu makumawire na zwira ini nyimbo shimakumatatu na yashwira

0: Jebo, yes.
1: Tani pepo mbuya Dino Gavião kubulikira pa tanda masizikira mpira yaluwa brigante soldado anzatu ati yu ndi soldado soldado kodi ndi soldado soldado masocha anapizwaeka nyimbo ninganesha kutumiza mensaje kutu wahi ni mana wangonda rado Mozambiki mwika nyimbo ninganesha nipano ngabe kwa nisa gona tepa kabuka kaluma choo kufina. Ifi tamanga ulendo taenda munzindo berika kwatanya kuenda tazi na nyimbo achi ya Christina tisalonga mambo nsenu kuti muntu angatu kuchita pedidi ungafa usafa chizongororo andu sa kukumbukira andu sa kunyerezera tanga mabasa na chitewe